0: Sida vasta hi clarellas trai shula shkela. Agus tiliu awad fa han farigo conra, an tudor kailu ru galiv. Agus mar hús teigo kahain no Tim Keen, ar oshan farig ar loshinege ar wuharna trai ang galiv. A dinu kursis ar mar ahogo conra afig do hen sa cha, lega jokulesh a hud shkrinoirachta a clachtu ar ahunis marajarha. Then a sogamanish will rean than avelin shaw. Agus cornan fashion atag teigo cahain lort ar hain sa triu farsa leis an gran agus afeis betyr a tas a sgeil seo.
1: Ach, vi sian fórach at an tom so agus chase gaib liil ra le teigo cahain haig sian fórach.

Die anle a geiste de jumpel bui gon de chligi mar a vin de gra. Majin wai a fadrik ta la fliach an sio a ta na shilta ag fas. Malu gajo la gia. Ta goni rinchat mai a chakta sa nyarin da wal agus na shilta ag fas agus rydi a giri ni sglishe gura mai agad Claire Lawler a ta a geiste de gantar gra li. Siamas mac rúri a geiste de amin Lara mar a ta trasa ban vec rúri. Agus ta nore niari a geistat a grocfala. Brendan O'Shiel, maidjin wai datse a wanaj. Jack O'Colla Macruri, maidjin wai datse ar an lunyi vig. Amin Lara Arish Donahau, maidjin wai datse. Agus Mairad, maidjin wai datse. An hed oran ala, yrta gaspesialta. Da Annie, agus da John McCluskey, a Salashi. Agus war garja an anagra ag smuichu arif agus iad chunye eistat la horan la Fergus McGee. Cajeta nisar na oran oan la Fergus McGee ach maskan oran as condai gunangal la shanyar kena.

Bala yeri we get false ege glor cormalenyof. Vala emon de valera agus buin da loch takirte in Auerklun en La Scala in La Clea agus bunni van porti politul is mu ar a rahed adi av satir sa. Ta ardais ik fianna fall im La Clea in yof le caid blien un fortishin a chamora ta muiz in the mask agus baya shagich an uirach like.